Ok, si Ruli, wakash Dios nak nagesti. Hali siya isin, lera chare, salita namit Israel, lak joke, shkulti kankil, abanan makoha anta. Karusha shkuli siya panto, nabal siya kamaran. Nabal. Li chakram, likish kana, li profeta Moises, sa antara la kakwa la Dios. Sa shmen, shtepa, likwan sa ruchich, oh, chachan. Hali kana, blak Moises. Hali lakheb, chi chakram. Ma pats kaba di Dios fikin tik tik ta kuos lo ila na la chukwa chan ta kuos lo ili domingo kuilis din kal kutan mat kam sing ma kwan sa lak lo chinka chinka sumsu ut ma panu shikah banu mat el ak ma tik tik kut mat yo bang atin chilshe ba kwa sa kuis mi shika cho jiri shikah nale ma rain ru karu kwan re la kwa sa kuis ha an li chakrap kiskanap lah Moises. Makirisili Jesus anakwa na aning kachik makachik na akmangkwi machali Jesus ka kichal chis ako presinkil ru haan kichal shpanunkili Jesus sakal kishpuktesit akar resilal charu takwa koshchili Jesus anakwa leesh erabi kishchesa shrakik koshlanak sherabi leesh likas kitzin leesh likakumon choke chikabinkil Spanak shininkere, kuileti kilalinka nashkash rulistikle, blachtip utlach parisa, inka tes oxalisti mahkwalsh, kwankilali tios chan. Kwankilali chosha. Kwinkash kapap, jehonili chakrap, kajak. Bainkwish kapap, jeshonili, kwikakwili dios, nakapap, skarebli kana, kajukwa, skarali kwa dios, aspeng, jeshonili, inkasho kamsing, manish katsektana, inkash karainru, karuakreli kaskisine. Ma'anish kamush sumlachik ma'anish ka shka tiktii tsakal kyal bianan nakhjeli Jesus nak tatsakon pisal shnimahkwal shkwan kilali chosha Diyos tiyabali kakwa chirulikutanayin eshka kumon ala eshli chukir chikaminkile bantiyos nak nakwek ursale akong kabali inkachik torush kabali ekila bitchepal chak shpan naklihonal shoso chikan kwi menutak chik o shiwa chikman na korake ito siya rin chirulak ini chinumak wala ini inkachik shingalitawak mashikili mensahe katat hinkale shpan na kristyali kakumonak hain honal tatrake kutali na kapa bantiyos siya rin chirulak ini chinumak wala ini di programa bantiyos ko na narake sale akong kabala chinumak wala ini tohula kashik. Aquí finalizamos el programa Banteo Shinko. Si Dios así lo permite, mañana regresaremos cuando sean las 4 de la tarde. A las 5 es el programa Pan de Vida y a las 4 es el programa Banteo Shinko. Bendiciones, pasen feliz tarde y buen descanso. Javier Lispichin, Tintia, Cuela, Taj Pedro, Chalicomón.